0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Manpro 28 pukul 8 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita dengarkan satu lagu daerah dari Jogja ya, teman Pro 2, dengan judul Wong Sepele yang dibawakan oleh DSP. Ini adalah Aktif Akselerasi Musik Kreatif.

Ya, teman Pradu Wali Kota Tomohon Karol J. A. Sinduk selaku Inspektur Upacara menghadiri sekaligus memimpin upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Kota Tomohon 2026 yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Tomohon. Dalam upacara tersebut, sebanyak 36 anggota Paskibraka Tomohon tahun 2026 resmi dikukuhkan. Mereka

0: Jarang sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesona kan? Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah, mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

lagi. Waktunya saya Olvi pamit ya, teman-teman yang sudah menemani kamu sejak pukul 5.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Prodwe.
1: Baik, teman Prodwe, pukul 10.09 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti Info Prodwe bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50.000 paket sembako bantuan presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa. Bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere, Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya merilis data penanganan bencana tersebut pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pemerintah bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak gempa bumi tersebut. Teddy menegaskan temuan Prodwe bahwa pemerintah bergerak cepat menangani masyarakat yang terkena dampak bencana gempa Flores. Guncangan gempa tersebut mengguncang kawasan wilayah Flores pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Temuan Prodwe, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK untuk langsung menuju lokasi bencana. Penugasan pusat tersebut juga melibatkan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pekerjaan Umum ke daerah terdampak.

Kebijakan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas untuk membantu masyarakat terdampak menghadapi masa sulit. Ketua Umum Kowani periode 2024-2029, Dani Hadi Jahjanto, mengatakan musibah NTT merupakan duka bersama masyarakat Indonesia. Ia menilai kepedulian dan solidaritas diperlukan untuk

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: Live for yay info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for yay info. Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Oke, baik, kita ngobrol 2.35 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, request lagu kembali hadir ke ruang dengar kalian ya, teman Pro 2. Untuk edisi siar hari ini, buat kalian nih yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Nah, teman Brodo, tadi ada lagu dari Maudie Ayunda, Kejar Mimpi. Lagu ini teman Brodo bermakna tentang ajakan untuk memiliki keberanian melawan rasa ragu dan pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita. Lagu ini juga menjadi sumber motivasi agar pendengarnya selalu optimis bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin jika diusahakan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk melawan keraguannya itu mengajak pendengar atau mengajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman dan menaklukkan rasa takut. Kemudian waktu yang berjalan mengingatkan bahwa dunia terus berjalan dan tidak akan menunggu kita, sehingga kita harus segera bertindak. Semangat pantang menyerah menanamkan keyakinan bahwa dengan tekad yang kuat, usaha dan doa, segala mimpi tinggi pasti bisa diraih. Gerakan sosial ya teman Pro 2, yaitu lagu ini terinspirasi dari gerakan sosial Kejar Mimpi yang diinisiasi untuk memotivasi anak muda Indonesia. Teman Pro 2, Pro 2 Hitlist request lagu kasih ditunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Hitlist. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, ngomong program 50 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik, dan akan dilanjutkan dengan program acara Pro 2 His List, teman Pro 2. Tentunya kali ini ada lagu dari Blink 182, One More Time, teman Pro 2 ya. Lagu ini bermakna tentang refleksi diri, rekonsiliasi dan rasa syukur atas persahabatan di antara para personalnya, yaitu Mark Hoppus, Tom DeLonge dan Travis Barker. Ya, Barker, teman berdua. Lalu ini menceritakan tentang cobaan hidup yang hampir memisahkan mereka, seperti perjuangan kanker Mark Hoppus dan kecelakaan pesawat Travis Barker, serta kesadaran bahwa mereka seharusnya tidak menunggu musibah besar terjadi untuk kembali bersatu dan menghargai satu sama lain. Mengenang masa lalu, teman berdua itu mengingat kembali awal mula mereka bermain musik di garasi dan tumbuh bersama sebagai anak muda. Kemudian menyadari kesalahan, mengakui ego dan jarak yang sempat memisahkan Tom DeLonge dari band selama bertahun-tahun, dan titik balik musibah yaitu tragedi dan cobaan hidup. Ya, teman Pro 2. So, teman Pro 2, liriknya banyak mempertanyakan alasan mengapa mereka harus menunggu hal-hal buruk terjadi ya, seperti kecelakaan pesawat atau penyakit serius, hanya untuk menyadari betapa berartinya ikatan di antara mereka. Frasa "Do I have to die to hear you miss me?" Apakah aku harus mati agar kau merindukanku? Menjadi inti emosional yang menyoroti pentingnya mengungkapkan rasa sayang kepada sahabat selagi masih ada waktu. Nah, simul reuni dan kebersamanya yaitu dirilis pada September 2023. Lagu ini juga berfungsi sebagai penanda resmi kembalinya formasi klasik Blink 182 melalui video musik yang menampilkan reka perjalanan karir mereka dari masa remaja hingga dewasa. Lagu ini juga menjadi surat cinta atau ode bagi para penggemar, sekaligus perayaan persahabatan sejati yang berhasil bertahan melewati berbagai ujian berat. Untuk itu, teman Pro 2 kesini bakalan hadirkan lagu dari Blink 182 One More Time. Dan sebentar, untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik, kesini bakalan hadirkan lagu dari Kaltim, yaitu Morpi Radio Graduation Song. Ya, teman berdua, jangan kemana-mana karena masih akan terus kesini hadirkan Radio His List hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, dan juga rangkaian informasi terupdate ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini. Tetap stay di frekuensi kesayangan kita 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Dada sayang, sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link.
0: Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

di Produce List Request Lagu edisi siar hari ini. Kasih ini masih menunggu kalian teman Produce buat gabung di Produce List. Bisa gabung lewat line telepon 0812 5503 8772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Oke, baik teman Prodo, 27 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Waktu kita maybe tinggal 33 menit ya di Prodo Islist request lagu edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Nah, teman Prodo, kali ini ada lagu dari Lake Anne, yaitu My Love. Lagu ini menampilkan Ayra Star, menceritakan tentang kekuatan cinta diri atau self-love dan keyakinan diri yang sangat kuat. Lagu ini bertema Afrobeats. Ini menyampaikan pesan bahwa cinta pada diri sendiri adalah hal yang paling utama dan tidak ada yang bisa menandingi harga diri tersebut. Cinta pada diri sendiri atau self-love, teman Prodo. Fokus utama lagu ini adalah menyadari nilai diri sendiri yang tinggi dan menempatkan cinta diri atas segalanya. Kemudian teman berdua, kekuatan dan ketangguhan melalui lirik metafora seperti domino dan gravitasi. Lagu ini menggambarkan bagaimana rasa percaya diri mampu meruntuhkan segala hambatan atau keraguan. Oke teman berdua, sekali lagi kasih ditunggu produce list request lagu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khasnya.
0: Makanya disebut cucur payung. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh,
1: kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisannya Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik teman-teman, 2.35 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Masih di 90 MHz teman terbaik kamu, dan saya kasih hadirkan informasi seputaran dunia UMKM ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Rumah BUMN Pertamina Tojo Una-Una turut berpartisipasi dalam kegiatan Bazar Car Free Day semarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung di Taman JH Kabupaten Tojo Una-Una Minggu 16 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, teman berdua rumah BUMN Pertamina Tona melalui fasiliator Fauziah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya nomor induk berusaha atau NIP dan sertifikat halal. Fauziah mengatakan kehadiran rumah BUMN dalam kegiatan tersebut tidak hanya untuk memeriahkan Car Free Day, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Menurutnya, teman berdua legalitas usaha menjadi salah satu langkah penting bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing. Selain sosialisasi, rumah BUMN Pertamina Tona turut memeriahkan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan door prize kepada peserta lomba. Kegiatan tersebut tentunya menjadi ruang interaksi antara masyarakat, pelaku UMKM, dan rumah BUMN Pertamina Tona. Partisipasi ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pemberdayaan UMKM serta semangat kebersamaan dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, memperdua rumah BUMN Pertamina Tona menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi pelaku UMKM baik dalam penguatan legalitas maupun pengembangan usaha sehingga UMKM lokal dapat semakin mandiri dan naik kelas. Informasi ini tentunya bersumber dari portal terpercaya yaitu rri.co.id.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

51 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Teman berdua semangat kompetisi turut memeriahkan pameran pembangunan NTT Bastel 2026 yang berlangsung di halaman Hotel Harper Kupang. Ketua panitia pameran NTT Bastil Teman Prodo 2026 yaitu Ada Adi Mandala menyampaikan rangkaian lomba menjadi bagian penting memeriahkan kegiatan tersebut. Mengusung semangat bangun SDM, tumbuhkan ekonomi, lanjutkan NTT. Bastil 2026 Teman Prodo menghadirkan berbagai pameran dan kompetisi yang melibatkan generasi muda serta masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mengembangkan potensi, kreativitas, prestasi, sekaligus memperkuat interaksi masyarakat dalam suasana pembangunan daerah. Pameran Bastil Teman Prodo 2026 hadirkan sekitar 600 stand UMKM yang mempromosikan beragam produk unggulan lokal dari berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Teman Prodo terdapat 115 stand instansi yang menampilkan berbagai program inovasi, capaian pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Pada bidang olahraga, Teman Prodo panitia menghadirkan sejumlah kompetisi mulai dari open sparring, tinju, kempo, karate, silat hingga taekwondo yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Rangkaian pertandingan tersebut Teman Prodo diharapkan menjadi ruang pembinaan bakat sekaligus mendorong masyarakat untuk mengembangkan budaya hidup aktif melalui olahraga. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di portal kita rri.co.id.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Talent. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik teman Pro 2, 28 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia olahraga kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Tim putri U16 Yordania mengawali kiprah positif pada babak penyisihan grup B Sri Kandi Merdeka Cup Persembahan Kavino. Dalam turnamen yang diinisiasi Bakti Olahraga Jarum Foundation ini, teman Pro 2, tim asuhan Luna Almasri menggalakkan tim putri U16 Singapura dengan skor 3-1 di Super Score Arena Kudus, Jawa Tengah pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pelatih kepala Yordania Tumpuan Pro 2 Luna Rami Amin Almasri mengatakan, kemenangan atas Singapura menambah rasa percaya diri dan menjadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Meski begitu, Tumpuan Pro 2 ia meminta anak asuhnya agar tidak lengah, mengingat lawan-lawan di grup B memiliki kekuatan yang terbilang merata. Di sisi lain, teman Pro 2, pelatih kepala Singapura Ratna Sofian bin Ishak mengakui timnya tidak tampil maksimal sepanjang 90 menit laga berlangsung. Sofian juga menyatakan akan mengevaluasi beberapa hal di pertandingan pembuka ini. Ia berharap di laga berikutnya timnya bisa tampil lebih tenang dalam mengincar kemenangan demi menjaga asa lolos ke semifinal. Tentu saja ini bukan hasil yang diinginkan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: tak terfikir.
1: Baik teman Pro 52 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik, dua informasi terakhir seputaran dunia olahraga. Kasindi hadirkan ke ruang dengar kalian. Tamabrado menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, pengurus provinsi atau pengprov Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia Posi Sulawesi Barat menggelar aksi bersih pantai dan bawah laut di kawasan wisata Pulau Karampung Mamuju Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen POSI Sulawesi Barat dalam memeriahkan hari jadi ke-81 Indonesia sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan laut. Ketua Panitia Pelaksana dari POSI Sulbar, Arwin, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dari sampah plastik yang sulit terurai. Kemudian teman berdua informasi berikutnya, aktivitas fisik ringan secara rutin ampuh memperlambat penurunan daya ingat saat lansia. Hasil penelitian terbaru membuktikan gaya hidup aktif menjaga kesehatan otak secara optimal. Tim peneliti UT Health San Antonio mengamati kesehatan kardiovaskular 402 partisipan paruh baya. Penelitian ini melibatkan 52% warga Hispanik dan sisanya warga kulit putih. Tambah berada para peserta peneliti memiliki usia rata-rata 57 tahun saat studi dimulai. Sebanyak 58,5% dari total partisipan tersebut merupakan kelompok perempuan. Peneliti mengukur fungsi kognitif otak peserta menggunakan tes kognitif berkala. Laporan riset ini dipublikasikan pada jurnal ilmiah melalui situs Sciatec Daily. Hasil studi menunjukkan temuan berdua gerak badan sederhana memberikan perlindungan nyata bagi otak kita. Menghindari kebiasaan duduk terlalu lama sudah cukup untuk menjaga ketajaman berpikir. Kedua informasi lebih lengkap temuan berdua bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan untuk program acara aktif ada lagu dari Malang yaitu Tropical Forest Mikroplastik. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Baik, teman Prodo masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sekarang sudah menunjukkan pukul 14:22 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi bersumber dari rri.co.id. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Ternate, Maluku Utara berlangsung meriah. Semangat kemerdekaan dihidupkan generasi Alfa, wadah pemuda dan pelajar di lingkungan Lorong Al-Furqan, Jalan Falajawa 2 melalui rangkaian kegiatan bertajuk Lalampa Agustusan 2026. Kegiatan yang digelar selama 3 hari dari tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2026 tersebut menghadirkan berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak, pemuda hingga para ibu. Ketua Panitia Lalampa Agustusan 2026, Siska Maharani Chando, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga. Selain dua lomba tersebut, teman Pro 2, yaitu Lomba Popeda Terbang dan Lomba Ekspresi Makan Pala, teman Pro 2, generasi Alfa juga menggelar sejumlah permainan khas perayaan kemerdekaan. Di antaranya, makan kerupuk, gigit sendok, balap karung, tarik tambang, dan juga berbagai perlombaan lainnya. Nah, mengusung nama Lalampa merupakan akronim dari Langkah Aktif Lorong Al-Furqan merayakan proklamasi Agustus. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemuda dan pelajar untuk menunjukkan kreativitas serta kepedulian terhadap lingkungan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik teman Prodo, kita ke informasi seputaran dunia olahraga yang berikutnya. Sebanyak 1.250 anak dari berbagai satuan pendidikan anak usia dini PAUD, Taman Pradua dan Taman Kanak-kanak se-Kecamatan Kota Kuala Simpang menyemarakan Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Karangbaru ya. Pada Sabtu 15 Agustus 2026, pelepasan peserta karnaval dipimpin langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Aceh Tamiang, Yuyun Armia, di halaman pendopo bupati setempat. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Syamsul Rizal, Bunda PAUD Kota Kuala Simpang, Novi Cakra Arbas, dan Ketua Yayasan Kamala Bayangkari Cabang Aceh Tamiang, Sonia Robi Ansyari. Pelepasan ditandai dengan pelepasan balon udara ke angkasa. Ratusan balita yang ditampil percaya diri mengenakan aneka busana adat dan profesi tersebut menjadi simbol penanaman nilai nasionalisme serta dorongan keberanian sejak usia dini. Suasana Semarang mewarnai sepanjang rute yang dilintasi barisan peserta. Didampingi para orang tua dan juga guru, anak-anak tampil menggemaskan dengan aneka pakaian adat Nusantara hingga kostum profesi seperti TNI, Polri, dokter, dan juga pilot. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas
1: keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Oke, baik teman Pro 2, 49 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Informasi kita yang terakhir teman Pro 2 edisi siar hari ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat Dusun Datu Kemili, Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Teman Prodo menggelar berbagai perlombaan yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Suasana semakin semarak dengan warga yang mengenakan pakaian bernuansa merah dan putih sebagai bentuk kecintaan serta semangat memperingati Hari Kemerdekaan. Aneka perlombaan menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat silaturahmi antar warga Dusun Datu Kemili. Keceriaan terlihat dari antusiasme peserta dan dukungan masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya perlombaan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman Pro 2, dengan informasi ini kasih pamit ya dari ruang dengar kalian, karena selanjutnya kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional. Setelah dari itu akan ada Kakak Aci yang bakalan temani ruang dengar kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu, 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Dia Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

Dekorasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di

0: lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: Sisi 7 Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: mengucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman produser, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman produser, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman produser. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman produser. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman produser. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman produser di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: target ke 11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

0: yang pertama, teman berdua. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan sertifikat apostille oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono selaku pelaksana harian PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara kepada pemohon layanan apostille. Penyerahan sertifikat ini disebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulut dalam memastikan masyarakat memperoleh kemudahan dalam pengesahan dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri. Melalui layanan apostille, proses legalisasi dokumen publik menjadi lebih sederhana karena pengesahan dilakukan melalui penerbitan sertifikat apostille yang pengesahan keaslian tanda tangan, kapasitas penandatanganan, serta identitas cap atau stempel pada dokumen. Marsono menyampaikan bahwa layanan apostille merupakan salah satu bentuk transformasi pelayanan hukum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan kepastian, efisiensi waktu, serta kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen untuk berbagai keperluan luar negeri, baik pendidikan, pekerjaan, bisnis, maupun kebutuhan administratif lainnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan serta pemahaman masyarakat terhadap berbagai layanan hukum yang tersedia. Pelayanan apostille menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era globalisasi. Dengan penyerahan sertifikat apostille tersebut, Kanwil Kemenkum Sulut menegaskan perannya dalam menghadirkan layanan hukum yang memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Pelayanan yang semakin sederhana dan terintegrasi diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat Sulawesi Utara dalam memenuhi berbagai kebutuhan administrasi dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan dokumen di luar negeri.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut, teman Pro 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Melkia Lakalena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut diberlakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Status tanggap darurat berlaku mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTT nomor 305/HK/2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melki menegaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Ia mengatakan seluruh sumber daya yang tersedia akan dikerahkan untuk mempercepat penanganan dampak gempa. Upaya tersebut mencakup pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga penyediaan tempat pengungsian. Selain itu, teman Pro 2, pemerintah akan memulihkan akses transformasi dan infrastruktur yang terdampak serta menangani berbagai dampak lain akibat gempa. Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan penanganan selama masa tanggap darurat. Biaya yang timbul akibat penetapan status tanggap darurat akan dibebankan kepada APBD NTT serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah berharap penetapan status tersebut dapat mempercepat mobilisasi sumber daya dan koordinasi dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

Teman Pro 2 PT PLN Persero Unit Indo ke distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo atau UID Sulutengo secara resmi mengoperasikan layanan listrik 24 jam penuh di 3 pulau, yakni Pulau Bing Laut dan Pulau Bebalang di Kecamatan Kepulauan Sangihe serta Pulau Siladen di Kota Manado. Nah, langkah ini menjadi wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan pemerataan energi dan mendukung pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Selamat pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

teman merdu dimanapun kamu berada, 51 menit bergeser di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan teman merdu kaji hadir satu lagu ya, kaji hadirkan satu lagu sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya yang dikumandangkan pada pukul 17.57 menit. Sekali lagi, kemenangan azan maghrib pukul 17.52 menit teman beradu.

2022 ini mana pernikah membranding mewakili pimpinan dan seluruh angkasa wan angkasa wati RRI tahunnya mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Insya Allah melibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Dan teman proy 2 dimanapun kamu berada, selanjutnya Kanci hadir dengan dua lagu islami di kesempatan siar hari ini.

kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit.
3: Majapahit.
2: Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari Kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

Terbaik kamu teman Pro 2, selamat malam untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahunnya mulai frekuensi 92 MHz. Bersama Gaci yang teman kamu teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam. Gaci hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Taman Pro 2, Menko Polhukam menghadirkan Taman Polhukam Merdeka 81 untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Nah, taman di Jalan Merdeka, Medan Merdeka Barat itu membawa semangat kebersamaan, optimisme, dan pengabdian. Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenko Polhukam Brigjen TNI Honi Havana menjelaskan taman tersebut penataan dilakukan atas arahan Menko Polhukam Zamari Chaniago untuk memeriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka. Sejak 14 Agustus 2026, trotoar depan kantor Kemenko Polhukam ditata dengan bunga, buah, dan hasil bumi. Perpaduan tersebut menjadi simbol kekayaan alam, kesuburan, serta keberagaman Indonesia. Penataan juga diarahkan untuk menghadirkan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna jalan. Masyarakat dapat menikmati suasana peringatan kemerdekaan di kawasan Medan Merdeka dengan lebih menyenangkan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: 92.3 sahabat terbaik kamu teman Pro2. Terima kasih masih bersama Pro2 tahunnya di malam hari ini. Teman Pro2, ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dalam kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara di hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Nah, kegiatan yang digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Antusiasme terlihat dari antrian masyarakat sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk melihat lebih dekat bagaimana alutsista milik TNI Angkatan Udara. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
1: Satu-satu aku sayang kamu, dua-dua kamu yang ku cinta.
2: Kamu yang tercinta.

0: Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan

Teman Perindu yang dibandingkan kabar Brandia, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi, KNC yang indirkan satu lagu akselerasi kreatif musik atau aktif ya dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Perindu, kita dengerin lagu dari DSP dengan lagunya Uang Sepele.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya teman beradua, film Seni Merayu Tuhan mengajak penonton muda melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengejar perubahan secara instan. Nah, film adaptasi buku karya Habib Jafar tersebut menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Hikmah awalnya merasa kehidupannya berjalan baik-baik saja, namun kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, keinginan untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit. Berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya membuat ia kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik. Ari Irham menilai perjalanan Hikmah cukup dekat dengan kehidupan anak muda. Menurutnya, perubahan dalam diri seseorang membutuhkan proses dan tidak bisa menjadi terjadi secara instan. Nah, lengkapnya teman-teman berdua bisa kamu baca di website nri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

Teman Pradua, dimanapun kamu berada, informasi yang terakhir sebelum kita bergabung bersama Pradua Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pride Nasional masih bersama website rri.co.id. Teman Pradua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 53 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT. Selain itu, 135 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan, puluhan korban meninggal dunia tersebar di sejumlah kabupaten terdampak gempa. Ia menyampaikan duka cita pemerintah atas meninggalnya para korban dalam bencana tersebut. Informasi lengkapnya, teman Pro 2, sekali lagi bisa kamu baca di website rri.co.id.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti Indonesia Pro International.
1: Penampilannya yang mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
2: Info Pro 2.
1: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia. Sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
2: Info Pro 2.
1: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.
2: We'll be right back.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Sama Angga tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Info Pro 2. Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2 menjelang HUT Republik Indonesia berbagai

0: merah putih mulai menghiasi lingkungan masyarakat. Nah, bendera dan hiasan lainnya menjadi dekorasi yang umum digunakan untuk menyambut 17 Agustus. Bendera merah putih menjadi salah satu dekorasi yang paling mudah ditemukan menjelang peringatan kemerdekaan. Masyarakat biasanya memasang bendera di tiang depan rumah hingga menghiasi pagar dan lingkungan sekitar. Nah, bendera merah putih juga harus dijaga kehormatannya selama digunakan sebagai dekorasi. Bendera tidak boleh digunakan dalam kondisi kusam, robek, luntur, atau tidak layak. Nah, melansir indonesia.go.id, penggunaan bendera merah putih sebagai hiasan tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku. Jika bendera dipasang sebagai dekorasi, penggunaannya tidak boleh mengurangi kehormatan simbol negara. Ya, selain bendera, masyarakat juga dapat menggunakan poster, umbul-umbul, spanduk, dan berbagai hiasan lainnya. Beragam ornamen tersebut dapat digunakan untuk mempercantik lingkungan menjelang peringatan HUT Republik Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Teman-teman Pro 2, plastik masih menjadi salah satu persoalan lingkungan karena membutuhkan waktu lama untuk terurai. Di tengah masalah tersebut, singkong mulai dimanfaatkan sebagai bahan alternatif melalui pengembangan bioplastik. Salah satu pengembangannya dilakukan Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI di Bandung. Peneliti mengembangkan di bioplastik menggunakan pati dari tapioka atau singkong sebagai bahan dasarnya. Singkong dipilih karena patinya mengandung polimer alami yang dapat membentuk material menyerupai plastik. Bahan tersebut juga dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga berpotensi menjadi alternatif plastik konvensional. Berbeda dengan plastik berbasis minyak bumi, bioplastik berbahan pati memiliki kemampuan terurai secara biologis. Namun, lama proses penguraiannya tetap tergantung pada komposisi bahan dan kondisi lingkungan. Penelitian mengenai bioplastik pati singkong yang juga terus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya. Salah satunya dengan menambahkan selulosa untuk memperbaiki sifat mekanik material tersebut. Nah, pengembangan bioplastik tidak hanya memanfaatkan pati dari singkong. Limbah kulit singkong juga telah diteliti sebagai bahan alternatif untuk menghasilkan material bioplastik. Pemanfaatan kulit singkong menjadi menarik karena bagian tersebut biasanya hanya dianggap sebagai limbah. Kandungan pati yang masih tersisa membuatnya berpotensi digunakan sebagai bahan pembuatan bioplastik. Sekian Info Prodo malam ini. Saya Jupen Kavar, selamat malam.

Perodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum kita bakal lanjut ke obrolan komunitas untuk saat ini ya, kita bakal ngebahas tentang Bintang Radio, guys. Nah, di Bintang Radio, membahas Bintang Radio ini ya, sekarang tuh teman Pro 2 Bintang Radio RRI Tahuna 2026 ini kamu sudah bisa daftar ya. Kamu sudah bisa daftar sekarang. Oke, nanti kita akan bahas itu bareng salah satu jebolan Bintang Radio RRI Tahuna, sudah mewakili Korwi 5 juga, sudah mewakili Korwi 5 di tingkat nasional juga. Oh, tahun kemarin. Nah, kita akan tanya-tanya ya. Mungkin ini akan menjadi inspirasi dan juga motivasi nih buat teman-teman Pro 2 ya. Oke, kamu pantengin aja Pro 2 dan kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari WSO featuring Kauhi Hulu, Papa Mama Pung Pasang dari Kota Ambon.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produk RRI Tahunan teman terbaik kamu. Balik lagi kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Barang aku Julfan Gafar untuk edisi hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Besoknya hari kemerdekaan. Oke. Dan kali ini kita di obrolan komunitas ya guys, seperti yang kita udah infokan untuk kamu di Jaga Malam. Kita kali ini bakal ngebahas tentang bintang radio RRI tahunnya 2026. Kamu sudah bisa daftar sekarang ya guys ya. Oke, kita akan bahas ini bareng jawara bintang radio yang sudah mewakili Korwil 5 ke tingkat nasional tahun 2025 ya. Oke, ada Kak Gloreta. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik. Aduh, ketemu lagi kita ya kali ini ya. Iya, Kak Gloreta, kita di obrolan komunitas ya. Dan kan kita pendaftaran bintang radio untuk RRI tahunnya 2026 itu sampai tanggal 30 Agustus. Ya kan, mengingat akhir-akhir ini jaringan kayak kurang bagus, jadi para pendaftar kayak ke pending gitu ya. Nah, kalau dari Kak Gloreta mau pada udah masih mau ikut lagi atau gimana sih?
1: Kalau untuk tahun ini, jujur bukan tidak mau ikut lagi, tapi memilih vakum dulu karena mau fokus dengan lomba lain yang kebetulan juga Tuhan berkenan sudah lolos ke tingkat nasional, jadi memilih untuk lebih fokus untuk persiapan lomba itu.
0: Oh, jadi tahun 2026 ini untuk vakum dulu ya, hiatus gitu ya. Oke. Jadi kayak ini ya, kayak memberikan kesempatan buat teman

0: teman-teman yang lain, buat penyanyi-penyanyi pendatang baru juga yang ingin menunjukkan bakat kebolehannya di bidang tarik suara ya, untuk daftar di Bintang Radio. Mungkin lebih ke RRI Tahuna dulu ya, kita lebih ke tempat kita aja dulu nih, di RRI iya. Tahuna 2026. Nah, mungkin apa ya, apa yang bisa mungkin dari Kak Gloreta ya, bisa bagiin ke teman-teman yang mau pada daftar nih. Apa tuh? Persiapan atau apa gitu ya. Pengalaman, nah ini kan berbagi kayak berbagi pengalaman Kak Gloreta juga nih.
1: Iya, yang pastinya buat teman-teman, kakak-kakak semua yang mau coba ikut Bintang Radio dari satker manapun itu, yang pastinya semangat untuk persiapan tentunya, jaga, dan yang paling utama sebenarnya adalah jaga kesehatan sih kak, biar nanti kan pas tampil bisa tampil prima lah gitu.
0: Oh, bukannya apa ya, nyanyi atau apa, ternyata kesehatan ya yang lebih utama dulu ya.
1: Iya, kan kalau bisa nyanyi, kalau sehat nyanyi juga bagus. Tidak terganggu ya? Dan kualitas suara bisa maksimal gitu.
0: Oke. Terus apalagi ini buat calon bintang-bintang baru nih ya di Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Terus apalagi nih yang perlu dipersiapkan setelah kesehatan?
1: Strategi lah kak, bisa dibilang. Karena kan pasnya setiap peserta itu sudah mempersiapkan strategi masing-masing begitu kan. Itu sih kak.
0: Strategi ya. Oke, jadi iya. Kesehatan, kemudian yang kedua strategi. Dalam hal nyanyinya gimana sih? Maksudnya ada nggak kayak, oh kalau milih lagu, cari lagu yang gampang? Nggak ya?
1: Kalau untuk pemilihannya, cari lagu yang sesuai dengan apa ya, karakter suara kita. Kalau dari saya, iya.
0: Oh, harus yang sesuai karakter suaranya kita,
1: iya,
0: gitu ya?
1: Betul, iya.
0: Oke. Kemudian kayak teknik-teknik lah, selain strategi tadi, selain milih lagu yang sesuai dengan karakter kita kan. Nah, mungkin ada kayak kalau dalam hal, ada sih pastinya ada ya, maksudnya dalam hal nyanyinya nih atau gimana ya.
1: Kalau untuk teknik-teknik gimana ya, mungkin setiap peserta sudah
0: punya skill atau apa ya kayaknya?
1: Iya, punya skill masing-masing.
0: Aduh, berarti saya mau ikut nih kalau yang begini. tapi kayak ini, kayak mungkin kalau cerita juga pengalaman ya, kayak tahun kemarin ya 2025 Kak Gloreta mewakili Korwilima kan, mewakili Manado, Gorontalo dan Tahuna ke tingkat nasional. Dan nah kayak gimana sih, maksudnya apa ya, modal yang lebih kayak mental gitu kan, kan penting juga tuh. Iya kan? Kalau nervous tiap tampil ya gimana ceritanya? Iya kan? Nah ya, kayak begitu-begituan.
1: Kalau soal itu kan pasti setiap, kalau tidak menutup kemungkinan memang sebagian besar dari kita merasakan hal yang sama. Kalau misalnya sudah di atas peng itu pasti adrenalinnya itu naik. Jadi supaya tidak gugup atau bagaimana, ya harus lawan rasa takut itu dengan percaya diri dan yakin pada diri sendiri juga. Tapi jangan lupa juga hal yang paling terpenting dan pertama itu adalah berdoa dulu kak.
0: Berdoa dan selalu berdoa. Ya mau sudah mau pada tampil atau belum mau pada tampil, pasti berdoa juga ya. Intinya itu iya. Itu poin-poin yang selalu diterapkan Kak Gloreta sejauh ini mengikuti bintang radio ya di Tahuna di Manado mewakili Korwi 5 ke tingkat nasional. Aduh. Cukup lah isinya modalnya ya. Terus apalagi sih ada enggak kayak kayak apa ya kalau saya memikirkan bahwa saya adalah seorang penyanyi dan bakal ikut event atau ikut lomba ya kayak begini di bintang radio. Nah, ini ada kayak apa? Teknik-teknik yang apa ya? Teknik-teknik kan ada yang katanya untuk melatih vokal suaranya enggak keluar atau apa. Ya kan begitu-begitu. Nah, itu kayak gimana sih Kak Gloreta buat kita mandiri lah, belajarnya mandiri lah. Belum mungkin belum ada belum kena coaching lah atau apa ya belum, tapi belajarnya mandiri. Nah, kayak begitu biar suaranya ada powernya gitu ya ceritanya sih.
1: Kalau saya waktu di nasional lalu itu belum tampil pastinya ada pemanasan, ada latihan dulu, terus minum air hangat. Gitu-gitu sih Kak.
0: Minum air. Jadi jangan remehkan minum air hangat itu ya ternyata ya. Iya. Itu penting juga dalam hal menjaga apa ya kayak menjaga suara kita lah intinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jaga pola makan Kak.
0: Oh, pola makan juga.
1: Iya, jangan makan yang berminyak-minyak gitu.
0: Oh, kirain jangan makan banyak-banyak. Oh, berminyak
1: atau
0: ternyata ya.
1: Minum ice cream.
0: Es itu dihindari dulu, kayak begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Waduh, berarti saya mau kurangi nih minum Brenewon pakai alpukat ya, berarti.
1: Kalau bisa iya.
0: Itu ya. Tapi nggak apa-apa ya bongkar-bongkaran begini ya berbagi.
1: Bapak dong, Kak. Iya.
0: Apalagi sih kemarin nggak? Istilahnya pengalaman Kak Gloreta perjalanan ke nasional itu ya. Jadi sebelum perform sudah mungkin apa ya hamin begitu ya hari tiga hari sebelumnya hamin tiga nih sebelum perform hamin dua itu yang dilakukan Kak Gloreta apa sih? Tidur-tiduran atau ada kan begitu-begitu katanya kalau sebelum tampil rebahan dulu atau apa tutup mata tidur dulu ada nggak ritual begitu
1: atau untuk ritual-ritual seperti itu mungkin saat di malam hari sih Kak, maksudnya pergunakan waktu sebaiknya sih Kak, kalau misalnya sebelum waktu istirahat itu pergunakan waktu untuk latihan, hafal-hafal lagu, kuasai lagu, begitu sih Kak.
0: Intinya itu ya, hafal-hafal lagu, iya. Jangan sampai nanti pas naik, pas perform blank. Ya kan, nanti itu terjadi iya. Ya, kasihan ya. Kayak ada 2000 pengalaman saya nonton itu 2023 ya kalau nggak salah ya itu ada penyanyi bagus banget tiba-tiba pas nyanyinya di tengah-tengah dia blank ya kan waduh akhirnya nggak itu kayak begitu ada pernah atau gimana sih untuk cara menghindarinya Kak Gloreta lupa lirik ya apa ya namanya lupa lirik.
1: Kalau misalnya sudah lupa lirik di atas panggung sih yang bisa dilakukan fatal. Hanya pasrah dan menerima tapi jangan pas nyanyinya itu jangan sampai kentara kalau misalnya itu ada kesalahan jika tetap nyanyi aja.
0: Tetap walaupun kita pasrah menelan itu ya. Karena itu sudah berarti kesalahan memang betul-betul kesalahan yang kita lakukan ya.
1: Iya.
0: Jadi mau tidak mau ya kalian harus terima gitu ya. Oke. Jadi untuk bukan mensiasati ya, tapi untuk bagaimana biar kita nggak begitu, yang perlu kita lakukan adalah menguasai lirik
1: Iya. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin untuk tidak apa tidak buang-buang waktu, tapi pergunakan itu untuk pelajari lirik, apa kuasai penjiwaan lagu seperti itu.
0: Oh, penjiwaan lagu, kuasai lirik gitu ya, hafal-hafal lirik. Nah kayak apa ya, kalau di atas panggung kan gak harus diam di tempat yang begitu-begituan, mondar-mandir apa ya, saya kayak kelihatan sih mondar-mandir gak gudap gitu ya, mondar-mandir atau apa ya istilahnya yang begitu-begitu, itu kan pasti ada dong tekniknya, iya. Atau apa ya, trik atau apa sih istilahnya, penguasaan panggung atau apa ya, atau
1: iya, stage act.
0: Nah kayak begitu, gimana sih, jangan nanti ternyata liriknya gak cocok buat jalan atau gimana.
1: Kalau saya pribadi sih kak, menyesuaikan dengan lirik lagu sih, seperti apa yang kakak bilang tadi. Maksudnya kalau lagunya pas untuk kita berdiam saja, ya sudah, jangan gerak-gerak gitu. Menyesuaikan dengan lirik lagu.
0: Oh, jadi semua untuk jalan-jalan itu harus memang disesuaikan dengan lirik lagu yang kita bawakan ya. Kalau lagunya memang
1: genrenya juga
0: membuat kita harus diam di tempat, jadi kita nggak usah kemana-mana ya. Kalau memang lagu membuat kita harus loncat-loncat kesana kemari, itu harus kita tahu juga ya. Jangan asal loncat juga atau jangan asal jalan aja ya.
1: Untuk penguasaan panggung itu kan enggak harus yang kita muter-muter panggung. Jadi meskipun kita diam di tempat, tapi misalnya tangan kita gerak, ekspresi kita jalan gitu sih kak.
0: Ini udah komplit nih guys. Yang mau daftar mana? Yang mau daftar? itu Kak Gloreta udah bocorin semua apa yang dilakukan Kak Gloreta selama berapa kali sih ikut Bintang Radio Kak Gloreta?
1: Berapa kali? Sebenarnya sudah 4 tahun ya Pak.
0: Oh, 4 kali berarti.
1: Bintang Radio.
0: Udah 4 kali nih guys.
1: Pertama kali itu 2022. Tapi waktu itu belum cukup usia, baru umur 15 tahun.
0: Oh iya ya, benar ya. Oke, nanti itu yang pertama pengalaman, itu istilahnya hitung-hitung pengalaman gitu ya. Oh iya. Gimana ya kalau kita ikut lomba tiba-tiba usia kita enggak cukup dan mental kita kayak ternyata memberikan semangat baru, lebih semangat apa ya, lebih terinovasi atau tambah lebih kreatif ya. Bukan malah down gitu ya. Ada yang lain down ya, begitu-begituan ya. Wah kecewa. Pasti begitu-begitu ya. Tapi Kak Gloreta malah lebih
1: semangat
0: lagi. Nah itu dia guys. Apalagi ya. Intinya jaga kesehatan. Apalagi ini udah dirangkum semua nih. Jaga kesehatan. Kemudian hindari makanan-makanan yang berminyak. Yang pedas-pedas gimana? Pedas-pedas?
1: Pedas-pedas sebenarnya boleh, tapi jangan
0: berlebihan.
1: Terlalu banyak. Sama sih kak. Iya. Lebih baik dihindari dulu untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang berdampak buruk untuk kesehatan.
0: Pas ikut event ya, maksudnya pas ikut lombanya ya, jadi pas ikut lomba jangan dulu lah ya, nanti mungkin habis lomba boleh digaskan gitu ya. Kemudian
1: sebagai reward.
0: Iya benar, sebagai reward ya, ini yang selama ini kutahan gitu ya. ada lagi apa ya, intinya itu tadi penguasaan panggungnya itu harus sesuai dengan lirik lagu ya. Jadi harus gimana lah, kita jangan hanya nunggu apa, tapi belajarnya itu tuh dari jauh-jauh hari ya. Juga jangan nanti udah pada waktunya baru buru-buru. Saya harus aduh gaya bagaimana sebentar. Begitu kan ada biasanya begitu ya penyanyi. Aduh sebentar saya ingin ke pojok ini nih, pojok kiri nih. Oh, pojok kanan lah. Biasanya harus kita udah persiapannya harus lebih matang gitu ya. Oke, nah
1: betul.
0: Mungkin terakhir nih dari Kak Gloreta. Kak Gloreta apa nih mau disampaikan ke teman-teman Pro 2 yang sudah siap nih, mereka mau pada daftar ya, karena mengingat ini udah tanggal 16, pendaftarannya sampai tanggal 30 ya, 31 udah lomba ya, kita tanggal 31 udah lomba, 31 Agustus. Nah mungkin apa nih motivasi semangat nih buat teman-teman Pro 2 yang mau ikut Bintang Radio RRI tahun 2026 dari Kak Glorieta, silakan.
1: Kalau dari saya pribadi sih, untuk teman-teman dan kakak-kakak yang baik yang belum mendaftar dan sudah mendaftar, pokoknya jangan ragu-ragu, karena jangan ragu-ragu dan jangan takut untuk gagal, karena kan kita semua sudah diberi talenta dari Yang Maha Kuasa itu dalam hal bernyanyi, jadi harus betul-betul dipergunakan sebaik mungkin. Nah, melalui Bintang Radio ini kan saya bisa bilang ajang ini adalah ajang yang bergengsi, jadi jangan sampai kelewatan sih Kak.
0: Jangan sampai kamu melewatkan itu ya, karena iya, istilahnya bisa, wah gila keren ya. Banyak loh teman-temanku juga pingin ke studio yang saat tampil di nasional itu, banyak banget teman-teman punya dengar hanya nonton aja. Mereka katanya udah kapan, kalau aku sih pribadi ya udah pernah kesana gitu ya, pernah main-main di studio itu ya, studio yang keren banget itu ya, itu gila ya studionya, aduh. Dan teman-temanku
1: ya kan
0: besar kursinya, aduh, pokoknya saya lama ya di situ ya, beberapa minggu ada di tempat itu. Dan dan itu teman-teman serta kita cerita-cerita kayak di sini, aduh, kapan ya kita bisa main ke studio itu ya, ke apa ya, auditorium Rono Dipuro ya kalau nggak salah sih namanya ya, apa nama auditoriumnya ya. Waduh keren banget, waduh. Dan itu sudah Kak Glorieta udah main-main ke sana, prepare-nya udah, wah, oke. Pokoknya sudahlah, istilahnya banyak. Kalau kamu guys jadi bintang RRI Tahuna selanjutnya nih, dan kamu akan lolos, nanti bakal lanjut ke tingkat Korwil, di tingkat Korwil juga sikat lagi nih, kalau kamu perform lagi. Dan nanti siapa yang akan mewakili Korwil 5 ke tingkat nasional. Duh, itu pengalaman yang enggak bisa dibeli pakai duit, guys, serius. Ya kan? Enggak Glorieta ya? Itu kalau sesuatu itu bisa dibeli pakai duit, wah, udah lolos-lolos. Aduh, banyak orang-orang yang barangkali mampu untuk membeli itu ya. Tapi Kak Glorieta dengan keberhasilannya, dengan bakat yang dimilikinya, bisa mengantarkan Kak Glorieta sampai ke auditorium Rono Dipuro itu ya, di RRI Jakarta ya. Wah,
1: iya, auditorium. Puji Tuhan.
0: Waduh. Pokoknya mantap deh. Oke, Kak Glorieta, terima kasih banyak ya udah ikut.
1: Terima kasih juga Kakak.
0: Ngobrol-ngobrol. Pas. Saya dari tadi siang sih pingin, aduh, saya pingin ngabarin Kak Glorieta nih buat ngobrol-ngobrol malam, karena istilahnya bintang radio RRI Tahuna kan udah bergulir nih, pendaftarannya sudah dibuka juga dari tanggal 3 ya, dari tanggal 3 Agustus. Dan mungkin bikin bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya kayaknya, karena waktu itu jaringan kan oke-oke aja ya, karena pendaftarannya kan juga lewat online juga kan,
1: online.
0: Terus jaringan lagi pada nggak baik, jadi belum ada yang, tapi yang udah join sih, udah nanya-nanya itu sudah banyak ya. Nah tinggal kita tunggu lagi bintang-bintang yang lain yang mau daftar. Oke, kalau Guru Rita nanti mungkin di lain waktu dan kesempatan, mau hamin-hamin berapa, kita cecetan lagi ya, kita nanya-nanya lagi ya, ngasih semangat lah buat mereka ya, biar termotivasi, biar menjadi Kak Glorieta selanjutnya nih mereka tuh.
1: Amin.
0: Oke, Kak Glorieta, terima kasih sekali lagi, selamat malam, sukses untuk Kak Glorieta ya. Untuk ada yang katanya udah lanjut lagi ke event yang baru atau hobi yang baru atau apa tuh namanya sih? Itu
1: kata, apa Kak?
0: Itu tergolong apa, hobi atau apa yang mau diikuti yang lain nih?
1: Peksi Minas Kak.
0: Yang kayak
1: lomba Peksi Minas. Pekan Seni Mahasiswa.
0: Oh, nasional. Udah bawa, oh iya udah kuliah ya sekarang ya.
1: Iya.
0: Bukan anak SMA lagi. Oke, semoga sukses itu. Itu juga boleh dong cerita ya. Kapan ya kita cerita tentang perjalanan itu ya, Kak Gloreta ya.
1: Oke.
0: Nanti kita chat-chatan aja ya. Oke, kalau ini Hakmin gini kita udah mau pada berangkat nih atau apa? Nanti kasih tahu ke kita ya, kita undang juga nih biar ngobrol tentang ini prestasi dari salah satu putri daerah kita ya. Harus Puji kita harus kita banggain dong. Enggak semua punya kesempatan itu ya. Lah santai. Oke, selamat malam buat Kak Gloreta, selamat ya melanjutkan selamat aktivitasnya kak. Ya.
1: Oke. Makasih.
0: Yo, sama-sama. Bye.
1: Bye.
0: Waduh, itu ya. Guys, gimana tuh? Kamu udah dengar Kak Gloreta? Jebolan Bintang Radio RRI Tahuna, Jebolan Bintang Radio RRI Manado, Jebolan Bintang Radio Korwil 5 ya, udah mewakili Korwil 5 ketika nasional di tahun kemarin tuh, tahun 2025. Jadi itu persiapannya ya. Jadi buat kamu yang mau pada daftar, kamu ikuti aja apa yang sudah disampaikan Kak Gloreta. Itu udah kamu udah siap melangkah tuh ya. Oke, guys, di sini aja dulu ya di Prodo Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna. The

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perdere di tahunan teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Julvan Gafar. Kali ini kita di cerita penutup hari, guys. Ini guys, setelah sekian purnama ya, kita enggak ada interaksi dengan teman-teman Pro 2 ya kan, serius aja nih ya. Kemudian apalagi itu kita karena mungkin terhalang dengan akses menggunakan internet ya. Nah, jadi sekarang nih waktunya kita comeback ya. Udah beberapa hari, 2 hari ya, udah comeback lagi nih. Kita buka atensi, kita tunggu ya atensi dari teman-teman Pro 2 yang mau pada share ceritanya di sini. Dan apalagi, oh ya, request lagu juga gitu ya guys ya. Nah, jadi kamu bisa ini nih. Kamu bisa ini nih, sharing cerita kamu dan request lagu favorit kamu ya di cerita penutup hari sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung aja ya ke teman Pro 2 yang pertama nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin request lagu ya. Boleh lah. Boleh ya. Aku mau izin request lagu dari The Temper Trap Sweet Deposition. Dan kayaknya ini udah kayak lagu kemerdekaan ya. Ini udah jadi lagu-lagu sama Kak siapa di Kak Lara. Ini jadi lagu perjuangannya. Oke, Kak Lara lagi nunggu nih lagunya untuk di play sekarang ya. Gak usah nunggu lama-lama. Kak Lara, ini dia lagu kamu.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Bro Dery, tahu nggak teman terbaik kamu, kita dengan lagu terakhir nih guys. Dan lagu ini lagu requestan ya, melalui Pro 2 di segmen request lagu ya pastinya ya, di cerita penutup hari malam hari ini. Dan tadi ada Kak Lara ya, katanya makasih ya sudah diputerin lagunya, semoga malam ini Kakak ada selalu ya diberikan kelancaran, kesehatan dan semangat dalam menemani para pendengar di siaran jaga malam ini. Tetap semangat siarannya ya Kak, dan jangan lupa untuk istirahat juga. Alright. Oke, ada namanya siapa ya? DAS ya kalau enggak salah sih. Request lagu Armada, Apa Kabar Sayang, dan itu menjadi lagu terakhir ya sebagai penutup cerita penutup hari edisi Minggu 16 Agustus 2026. Besoknya hari kemerdekaan kita ya. Oke, nanti kita bakal ketemu lagi di acara yang sama ya. Dan kamu juga bisa pantangin terus Pro 2 setiap malam tuh ya, di jaga malam tuh ada cerita penutup hari juga. Oh ya, DIS namanya ya. Oke, terima kasih buat Lara, buat DIS juga ya. Sampai ketemu lagi, request-request lagu juga, cerita-cerita, sharing cerita kamu ya, seharian apa ngapain aja ya. Oke, dan ini pasti akan menjadi tempat yang selalu dan selalu dinanti ya. Oke, selamat malam buat semua. Apa kabar sayang Armada?

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Palace.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Minggu 16 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Senin 17 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jufan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2 kembali berada di udara. Membawakan acara siaran hari ini Senin 17 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Sini Petras yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 2, tentunya kita di 90 MHz teman terbaik kamu. Sepanjang program acara sepeda nanti, kesini bakalan teman di ruang dengar kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi terupdate dan juga rangkaian musik hiburan kesini hadirkan ya teman Pro 2 ke ruang dengar kalian untuk menemani edisi siar hari ini. Buat kalian kemana-mana, tetap stay di 90 MHz teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: like kering, kering atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Gua beda.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus, ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.
4: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
5: Diam!
6: Ayah!
4: Nay! Nayla! Maafkan ayah, Nay!
7: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Baik teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 edisi siar hari ini Senin 17 Agustus 2026. Kita ke informasi yang pertama, pengamanan di sekitar TMP Nasional Utama Kalibata diperketat menjelang Renungan Suci HUT ke-81 Republik Indonesia. Petugas gabungan mulai menempati sejumlah titik untuk memastikan rangkaian kegiatan berjalan aman dan juga tertib. Pantauan RRI minggu malam, Teman Pro 2 menunjukkan personel berjaga di pintu masuk serta sepanjang kawasan sekitar Makam Pahlawan. Pemeriksaan dan pengaturan akses dilakukan menjelang kedatangan Presiden serta sejumlah pejabat negara. Upacara ziarah nasional dan renungan suci dijadwalkan Teman Pro 2 tadi malam pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia dijadwalkan memimpin langsung rangkaian penghormatan kepada arwah para pahlawan. Pengamanan juga dilakukan pada arus kendaraan yang melintas di sekitar TMP Kalibata. Petugas lalu lintas telah bersiaga untuk mengantisipasi peningkatan kendaraan menjelang pelaksanaan upacara. Rekayasa lalu lintas disiapkan secara situasional sesuai perkembangan arus dan kebutuhan pengamanan. Teman Pro 2, pengalihan dapat diterapkan apabila kepadatan meningkat atau diperlukan sterilisasi saat rombongan kenegaraan melintas. Karena penerapan situasional, Teman Pro 2 pengguna jalan diminta memperhatikan arahan petugas di lapangan. Masyarakat juga disarankan mengantisipasi kemungkinan perubahan arus selama rangkaian kegiatan berlangsung. Dalam upacara tersebut, Presiden dijadwalkan meletakkan karangan bunga dan memimpin mengheningkan cipta. Presiden juga akan memimpin penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa. Teman Pro 2, Renungan Suci menjadi bagian rangkaian peringatan menjelang puncak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengamanan dilakukan untuk menjaga kelancaran kegiatan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat sekitar tetap terkendali.
0: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Barbalina Tausuta mengatakan mobilitas orang tua juga menjadi salah satu tantangan kehadiran siswa di sekolah. Kondisi tersebut berkaitan dengan pola mata pencaharian masyarakat yang berpindah mengikuti sumber penghidupan. Barbalina menjelaskan temuan berdua sebagian masyarakat Asmat memiliki mata pencaharian maramu dengan lokasi yang dapat berubah. Kondisi tersebut memperdua membuat sebagian keluarga berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka memperdua akhirnya kondisi tersebut membuat sejumlah anak tetap tercatat sebagai peserta didik, tetapi kehadirannya di sekolah belum konsisten. Barbalina mengatakan pola kehadiran siswa dapat berubah mengikuti perpindahan keluarga. Dalam kondisi tertentu, kata Barbalina, tahun berdua, siswa hanya dapat mengikuti pembelajaran beberapa hari dalam sepekan. Setelah itu, anak kembali mengikuti orang tua yang berpindah ke lokasi lain. Selain mobilitas masyarakat, tahun berdua, Barbalina menyebut kondisi geografis menjadi tantangan lain dalam pemerataan pendidikan di Asmat. Jarak antar kampung dan distrik serta keterbatasan transportasi membuat akses menuju sekolah tidak selalu mudah. Barbalina juga mengakui dukungan orang tua terhadap pendidikan anak masih perlu diperkuat. Menurutnya, teman berdua, kondisi sosial dan pola kehidupan masyarakat menjadi bagian dari yang harus dipahami dalam mencari solusi pendidikan di Asmat. Meski menghadapi tantangan tersebut, teman berdua, Barbalina mengatakan pemerintah Kabupaten Asmat tetap berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menyebut teman berdua peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian dari visi dan misi Bupati Asmat. Demikian info berdua, selamat pagi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Angga, lihat sini dong.
2: Ya.
1: Dekat lagi.
2: Iya. Sih.

satu informasi. Kembali kasih menghadirkan ke ruang dengar kalian ya, Tepung Pro 2. Dan tentunya ini bersumber dari rri.co.id. Tepung Pro 2 PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya mengawal keandalan pasokan listrik Jamnas 12. Kegiatan berskala nasional tersebut berlangsung lancar tanpa mengalami gangguan kelistrikan di bumi perkemahan dan geraha wisata pramuka. Penyedia jasa kelistrikan negara tersebut melaporkan kelancaran pasokan arus listrik pada Minggu 16 Agustus 2026. Acara utama peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun telah terlaksana pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Nah, teman Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menghadiri puncak acara di lokasi Cibubur, Jakarta. Agenda tahunan tersebut mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Oke, baik teman Prodo, 24 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kak Cindy saja hadirkan program Aisyah Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu kali ini dari Palu adalah Vita Ebela Rival Himran.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
10: Selamat pagi teman Pro2.
9: Selamat pagi teman Pro2.
10: Selamat pagi teman Pro2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Oke, baik, itu Ngobrol 2, 40 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Barwalina Toisuta memfokuskan penguatan pendidikan dasar pada penuntasan literasi dan numerasi siswa. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat kualitas guru, pendampingan sekolah, serta pemerataan tenaga pendidik hingga ke kampung. Ia mengatakan penguatan fondasi pendidikan menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, teman berdua kemampuan membaca, menulis, dan berhitung perlu dibangun sejak pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Barwalina mengatakan penguatan kemampuan dasar sejak pendidikan awal sangat penting, membuat siswa memiliki bekal yang lebih baik. Dengan demikian, guru SMP dapat melanjutkan proses pembelajaran berdasarkan kemampuan dasar yang telah dimiliki siswa. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Kemenpora 2 Tim Teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita mengatakan papan interaktif digital PID tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknologi. Ia menjelaskan guru dapat memadukannya dengan konten dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Menurut Sari, Kemenpora 2 penggunaan PID secara interaktif dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi siswa. Layar perangkat dapat digunakan sebagai media latihan berbagai aktivitas pembelajaran. Kemenpora 2 Sari mengatakan siswa juga dapat menggunakan PID untuk melatih kemampuan berhitung. Nah, Kemenpora 2 menurut Sari, pemanfaatan teknologi menjadi penting karena sebagian siswa SMP di ASMAT masih membutuhkan penguatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan pembelajaran yang tetap sesuai dengan kebutuhan siswa. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?

0: with Aikuring. Kuring atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

22 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2 penumpang Wush mencapai 45.889 orang selama 2 hari libur panjang dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Jumlah tersebut setara sekitar 23.000 penumpang per hari selama Jumat hingga Sabtu, 14 sampai dengan 15 Agustus 2026. Temuan periode peningkatan volume penumpang tersebut mencapai sekitar 15% dibandingkan akhir pekan biasa. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa menyatakan kenaikan penumpang mulai terlihat memasuki periode libur panjang. Nah, teman berdua, Wush melayani sekitar 22.632 penumpang pada Jumat 14 Agustus, kemudian meningkat menjadi 23.257 penumpang pada hari Sabtu berikutnya. Teman berdua, stasiun Halim mencatat keberangkatan terbanyak pada Sabtu dengan 13.934 penumpang atau hampir 60% keseluruhan. Stasiun Padalarang melayani 6.513 penumpang, sedangkan Tegaluar, Sumercon, dan Karawang masing-masing melayani 1.788 sampai dengan 1.022 penumpang. Data tersebut teman periode menunjukkan stasiun Halim menjadi titik keberangkatan dengan jumlah penumpang terbesar pada Sabtu. Untuk perjalanan Minggu 16 Agustus 2026, penjualan tiket Wush telah melampaui 10.000 tiket sejak pagi. KCIC memprediksi jumlah penumpang minggu dapat mencapai sekitar 21.000 orang berdasarkan penjualan hingga pagi tersebut. Pergerakan penumpang diperkirakan tetap tinggi hingga hari ini, Senin 17 Agustus 2026, terutama menjelang berakhir libur panjang. KCIC juga memperkirakan perjalanan menuju Jakarta meningkat seiring berakhirnya periode libur panjang HUT ke-81 Republik Indonesia. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama

Rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke, baik, temu Prodo 41 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Temu Prodo Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon memastikan belum menerima laporan kerusakan cagar budaya akibat gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT. Meski demikian, temu Prodo pemerintah tetap memantau kondisi aset budaya dan bangunan bersejarah di sekitar wilayah terdampak bencana secara berkala. Ia mengatakan temu Prodo bahwa laporan mengenai kondisi cagar budaya masih terus diperbarui seiring proses penanganan gempa oleh pemerintah. Temu Prodo yang menyebut sebagian besar kerusakan sejauh ini terjadi pada rumah penduduk dan bangunan beton di sejumlah wilayah terdampak. Ia berharap temu Prodo kondisi cagar budaya dan rumah adat tetap aman meski sejumlah wilayah NTT mengalami dampak gempa cukup besar. Menurutnya temu Prodo, pemantauan menjadi penting agar kerusakan pada aset budaya dapat segera ditangani jika laporan baru ditemukan petugas. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

0: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!
1: Oke, baik teman Pradua, 56 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai gejolak harga minyak dunia tidak akan membelenggu ketahanan energi Indonesia. Percepatan transisi energi menuju kendaraan listrik dinilai menjadi langkah antisipasi menghadapi tekanan harga energi global. Bambang menyampaikan temuan berbeda pandangan tersebut setelah mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI. Agenda tersebut berlangsung di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Eskalasi geopolitik di Timur Tengah, temuan berdua dan dinamika jalur perdagangan Selat Hormuz turut mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah internasional. Nah, temuan berdua Bambang menyebut harga minyak akan menuju asumsi Indonesia Crude Price atau ICP sebesar $75 per barel. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan temuan berdua kesini kembali hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik dari Perm Selatan Papua, Gubuk Derita.